Julie medium wave kilohertz chix tong ap chunga sum yang na meters ngip ge ge chukep ji tang chuzur gu yang fm megahertz ge tang chik tong chuzur chige kanga je akashwani lene jwat diring chilza juni chespa chik polza ji pe ches churu zal zabain kasatanga je diring dikrim tang pugo sukchat

yang yoga samgo sano janla samba thakpai choktu chespar jimbar shuk songste janla sem changste susang ringchan in samste chespa tang skuspa jat go sano ikate tang delte spejik juna ngonmang ngonma gyalpojik khongrang e photang choksla lokste skyoda chiktang lambar la sangya thukje chane jejjuk rap tu jungwe gelongjik tang jal yang gyalpo chipsikane yang na tekane babste lakpangis tharmo charte go guste gelonga chinglab jus yang tekun gyalpe nangmi tang lonpo kunne semsla magat yang lonpo kunne gyalpo ajus gyalpo khin ngerang i yule choponbo ino yang ngerang es kuang ma thonpo yote no yang ngerang e gelong jiga go guste chinglab ju chespo ngerang e chewa tang chanla no ches manoga ju chik tang gyalpe semenanga ningji chenpo jik skis te yang gyalpo zum jate lonpo kunla mul ya ya nga nor tok innang daksa nga go sum go shesrak rame go chik balang go chik yang mi go chik yang te go sum ka khurte thomas kyote chongste yong molte lonpo unla skasal yang lonpo chik yulne go sum khurte thomasung yang tus nyun jigenanga rame go tang balang gi go nyoste kher yang mi go nyochesta borang dulna khorkan mayongs yang lonpo mi go khurte photang aloste le yang gyalpo ejus gyalpo kin rame go tang balang gi go tus nyun jigina nyoste kherpa innang mi go nyohan mayongs nyochesta borang gyalpo kin jigste dulna khorkan nyoa menuk jua chitang yampu gyalpo zum jatte nangmi tang lonpo kunla jus mi go rin menuga mi sonpo yotpe tusla semse nanga ngargyal mangpo yotchespe janme dunla gogu mathubayino yang sangyas thukje chane sunge nanga chakpulchespo ngargyal gi nyingpo yin sungsteino.

dasang isang es mula at siring choske liang testing ne kunsok dol matang topa gunisal kane jumlo rik sanatats nga si akash mani leni shot pito chutot ashkanang pecharuk kasada femelo rik sanches lapulat inas kulang isang e savaria femelo pertif gohil le sanatat lustum kan sandip nat yang loyang sikan monti

0: chik lanzo chona sibi di chona ngolen metto no.
1: Kasa wale.
0: Ti was kanga jika tiyakna mi nasa. Ta ngata ayu lada ujo ngate gyurma na pala ngata chi samay na gyurwa lewa chi. Ta ngata lote kun na gyuwa tango sha dukala.
1: Kasa.
0: Ngata ngata lada rangi tene. Gyagar ujo ngate chik lanzo ngata sibi si na ngata ngara lote chik. Ta thumna.
1: Wale.
0: Ti wo teka tukuni na gyuto tang thumna. Ti wo mana pangtok tuk. Pambu tuk sambanya samlu. Ti toshi ya ngata lada gul toshi tuk chakya gale. Sama chi tangte nani dili ngang lo nis. Hun lah, dengan angkara Delhi jalan lah, dengan kata itu siul hanso dengan CPC dengan kong somi di sekolah dia tua kata tindas cuba tang, jenis pelajar lode bersekolah dengan tujuh mampu sumpah lah.
1: Kasa boleh.
0: Tanda lah sumpah dengan tekan, tekan kata sepeda itu sebelum jaga kita kata mana, lada korang dengan tindas. Boleh jumlah tangan lah lah. Dia YouTube kita dengan kata lah lode kita tang tua je cina, lima sekolah jadi sumpah tang kata lah lode boleh ni, jadi dia serikat tekan khusus sumpah tu.
1: Kasa.
0: Tadena Nanti jinjing ada ada ni, lakukan biji hidup tu.
1: Kesal.
0: Tena kau kita jinjing kupa, cuci cuci cuci cuci kita ni yang kau mana sekejap sokla cuci tu na, tena kian tena sokso kita na khusyuk tena kita raja mengal santang,
1: tena
0: kian pal tantang tena kita jual lupa kita kan nis jinjing ayat tu, soalnya tena kami jitu cuci mana le.
1: Kesal.
0: Tiap cuci ngaji tena hidup tena lonis taksang taksang tena lakukan bodul ni, ayat lonis. Tapi hundang ada cik ya, tena tiap orang mula jinjing cuci patang cuci ni ke. Yutut pergi dengan, potpe lontep juga tiaw, dividend ini tiaw tangan. Tena ngati lada si, natang tang lada si jijung tang, dengan cakap si mandi aja. Ina tu lontep jalan kah ina. Ina ngata tang jalan, dengan cik makan susu sambang. Tiaw pergi dengan, ka dividend mau pergi dengan, potpe puik pergi dengan, tiaw juga ngata si biasa na tiaw ni meten.
1: Kesemua
0: tang tu jenis cuba tang cumi perlop dukunye, tiaw lop tangan tu jenis daksang lain kah ini. Tapi daksang ngata ngara lontep pun. Dup teh, ni lonis macam no, sampai sang, sang kata tu mung boleh teh, ni jual lepas tu cacing no.
1: Sang
0: dana lontep boh, kau teh, dana kang kata teh ni, yutut, tang teh tar lonis pang sung tu, tapi dana lonis pernah kacang ni tu juga.
1: Kacang.
0: Ti lopcan boh, lopcan lopcan kurika, kau dia boh ngaji cuba na jenis pe, lontep kang kata tu kau ni yutut tang, tapi dana tu mung, tu jenis tu mung kacang yalah kau mudina.
1: Kasih.
0: Jadi nanti be kerja gubju kupun sama kau tu. Tetapi jadi pelajar lada na tempat tempat itu sama kau lah.
1: Kasih.
0: Budi na taruh di mana jenis beti itu jenis jenis itu.
1: Kita
0: itu lopsan ni kerja tetapi sama lepas tu. Tiap kita ni jambal lopsan dalam nanti be santai tu ni. Ada.
1: Pantos kita. Tapi ni khaspa cangme yang mana petiuk mula tin bagian ni, jung juga bar juga ngati skat poma nang metik, tini ma lopra kanguni nang malap cecik, tini ngatarang majang kanjik, tini hang mago, tini pang sebocce jant katrung ma skatuk shit gela salat kya tu, tasal nang dicina pa inas yang ngati skat pot tini ma yang cak cakanjik butkan ilo mang poji gina songsiot pin, teruang tini ngatang taksa cheni noga taksa taks tapi si Gala riskiot itu bah, kasuk sih nastang jika tak singa tiiskati, skadik po hago tupces, dengen kata dator nanti sama, mana tak sih naspes tanah tapi sih mana rik hago po orang tarjat riksong tu bah kasuk sih tu tali.
0: Kasa tiup kali ni asuk jenih ale. Datu tiup dah lo mizir mizir gula, tam nangana asuk laju cak kata body skatang iye skola ale.
1: Kasa.
0: Tapi kan ngingin koma jibjuk cus pun koma lo kacik gula ale. Nanti lada cito guna body skatang iye nastung kasuk sih. Duk sekarang ni ale, so mereka ni kata ha guru ni ale, tapi hamba tu kata ni jalan itu.
1: Jadi,
0: baru ni, macam tu nyam cakap sana juga. Kata body, kata iye sekolah. Tena lota kuni na industri zona cik sama itu na, macam tu nyam cakap sana kan munga lo tini dah lo iji ngaji mula.
1: Kata
0: sana payah le. So mata tena cik duk sana, kasuk cik nastang nazar iji tena tio kata kimsan cik serpe cahmir kusan le.
1: Tapi
0: tena syukin show cik tena kata Culture dari kita pun lewat juga soalnya. Lepas ni jadi tiada tu sama kanyang lah. Culture dari kita dengan kita lato kabar dengan kita yang tuh dengan kita TV dengan dia memang pun internet dengan kita daya itu kita pun lewat juga. Tiada dengan kita ikan cerita lewat juga dengan kita. Tena tu kuni na intro ya, bama kuni na intro. Tiada cokla macam mana cerita. Kau daya tang tiada phone tiada kuni kena jambas kari kena. Kerja bosuk cah, macam tu. Tapi kan, cakar ni jadi. Kata

Ngaxi a Kashmiri leni chun chik tangin. Kasata, standin yang dul tang patma chundul guni salkani ilu guni sana saat.

Rasanya saya semula sering dorkar tang topa yang testingne dundup sering tang cawang nam jal guna sal kane junglu rek sana tas. Ngaji akashwani leni shot sani chuto shchu charu kin natang yang pong ngaji dini degree ngispa uton. Degree tang pefia turing ato chuto lun tang skar mangi shu sani ka yang jalin tete tukar kong spasa lazat jule jay hind.